rumah. Dios paksimita ya cengapa, tandana kunci. Pastor kuna, pusah kuna, kantah kuna, wawa kuna, yuyah kuna, tukui kuna, maki kuna piwah, tespa Dios talabasun cigari.